0: Money Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
4: This way, please.

0: KBS Radio. Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
0: Dari Indonesia untuk dunia. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Seorang kakek sudah lama sakit-sakitan. Hampir tiap malam, keluarga, tetangga, bahkan Pak Ustadz di kampung sering datang menjenguk dan ikut mendoakan. Saking seringnya, sampai-sampai keluarga sudah sempat menyiapkan hal-hal jaga-jaga kalau-kalau si kakek nggak kuat lagi. Suatu hari, berkat izin Allah dan lewat air doa dari Pak Ustadz, tiba-tiba kondisi si kakek membaik. Dia sudah bisa duduk, bahkan makan lahap. Anak dan cucu pada senang, rumah yang tadinya murung jadi ramai lagi. Kakek pun memanggil cucunya yang paling kecil. Dengan suara serak-serak khas orang tua, dia berkata,
2: "Cuk, Ustadz sudah kamu kasih tahu belum? Kalau kakek sekarang udah sembuh."
1: Lalu si cucu pun menjawab,
2: "Sudah, kek."
1: Kemudian si kakek pun bertanya kembali karena sedikit ragu.
2: "Terus, kamu ngomongnya gimana sama Pak Ustadznya, cu?"
1: Lalu si cucu pun kembali menjawab dengan polosnya.
2: "Aku bilang gini, kek. Pak Ustadz, tahlilannya gak jadi."
3: NBS Radio.
4: Rock never die.
5: Rock never die.
6: Rock never die.
7: Rock never die. Join with us. Rock never die.
8: Best playlist, best show, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: AnySounds.
2: Anda waras, kami gila.
3: Kela, Pak Dek, kela. Kok kamu berah bawa motor nanya? Hah? Boleh kan, Pak Dek? Boleh, ya? Kela, kok kamu sekarang kan udah pintar tuh naik motor. Mana ke dia kan kuncinya?
4: Ya udah nih, pelan-pelan tapi hati-hati bawanya. Jangan banyak meleng. Terakhir lu kemarin bawa motor nabrak gerobak bakso Mang Ujang ya? Hati-hati sih lu.
3: Nya, Pak Dek, nya, mana cerewet, emang. Yalah, tuh udah kekomoknya apa, tahu kok konten, tenang ya tuh, Pak Dek.

0: belok kanan di depan. Wah, aduh, pelan-pelan, Kom, pelan-pelan.
1: Iya, Pak De, iya, Kokom oke tahu. Cicing lah tuh, Pak De, mah cicing nih.
0: Lah, sen kok ke kiri sih, sen kanan, Kom, Kom. Aduh, dasar lo, Mama. Awas kok, awas kok. Ikut lu ke tengah dikit, ke tengah-tengah. Jangan ke pinggir-pinggir. Aduh, Kom. God, Kom, God. God, awas, God. Aduh.
1: Naon, Pak De? Good. Yeah, iya atuh. Yes, yes. Huh? Good, kok mah atuh, Pak De. Pintar kan kok kan.
0: Ku bilang tuh apa dari tadi, kot kom kot, kot you know, mata lu taruh di mana sih? Gua aja yang bawa sini, bisa masuk jurang ntar kita berdua kalau lu yang bawa motor.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Kami dari Hajar.
1: Jangan lupa dengerin Deadpan di NBS Radio dan Extreme Vocal Alliance. Doa dan harapannya semoga program ini semakin maju, semakin bisa berkembang di scene-scene ekstrim, khususnya di Batam.

0: BS Radio.
1: Any sounds?
2: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba sobat

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air? Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

nbsstreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sahabat NBS, sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing berkumpul dan mendatangi profesor kampus mereka yang telah tua. Percakapan segera terjadi dan mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, sang profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis. Ada cangkir porselen, ada cangkir plastik, gelas kristal, gelas biasa, beberapa di antara gelas mahal dan beberapa lainnya sangat indah. Dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopi mereka. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, profesor itu mengatakan, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa dan yang murah saja. Meskipun normal bagi kalian untuk mengingini hanya yang terbaik bagi diri kalian, tapi sebenarnya itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami." Ya, Sobat NBS, pastikan bahwa cangkir itu sendiri tidak mempengaruhi kualitas kopi. Kurang lebih begitu mungkin yang dicoba disampaikan oleh profesor ini. Dalam banyak kasus, itu hanya lebih mahal dan dalam beberapa kasus bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kita inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun, secara sadar, para mahasiswa tadi mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan itu bagaikan kopi. Sedangkan pekerjaan, uang, dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali karena konsentrasi hanya pada cangkir, kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Tuhan memasak dan membuat kopi, bukan cangkirnya loh. Jadi, nikmatilah kopinya, bukan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan kita itu lebih penting dibandingkan pekerjaan kita sendiri. Jika pekerjaan kita membatasi diri kita dan mengendalikan hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Sobat NBS, sebuah pekerjaan akan datang dan pergi. Namun itu seharusnya tidak mengubah diri Anda sebagai manusia. Pastikan Anda membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan selain dari pekerjaan Anda.

Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NDS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
9: Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.
10: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Rudal sama Sophia Rubianto hanya di
11: NBS Radio.
0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
7: Any sounds.

0: AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: AnySounds NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Krisye. Selama berkarya, penyanyi kelahiran Jakarta 16 September 1949 ini mengawali karier bermusik sejak dekade 60-an. Pria yang memiliki nama lengkap Krismansyah Rahadi ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nama Krisye disandangnya sejak bergabung dengan grup Gypsy pada 1969. Bahkan, saat masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Krisye bergabung dalam grup band PSKD, Sabda Nada, The Prosh, dan Badai Band. Sebelum memulai karir sebagai penyanyi solo, Krisye pernah menempuh pendidikan arsitektur selama 1 tahun. Dengan alasan tidak betah, ia lalu berpindah haluan dan mempelajari dunia perhotelan di Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan. Pada bidang baru ini, Krisye hanya bertahan selama 3 tahun. Setelah drop out, ia menerima tawaran untuk bermain band di Amerika Serikat pada tahun 1973 bersama dengan Gypsy. Dalam perjalanan bermusik selanjutnya, ia masih melibatkan rekan-rekannya dalam grup Gypsy dan menghasilkan beberapa karya seperti Lilin Kecil, Jurang Pemisah, dan lagu fenomenal Badai Pasti Berlalu di tahun 1977. Saat itu, ia bersama band yang beranggotakan Yoki Suryo Prayogo, Kina Nasution, Roni Harahap, Faris RM, dan Oding Nasution membawakan lagu-lagu ciptaan Eros Djarot. Setelah sukses dengan lagu karya Eros Djarot, Krisye lalu membuat ledakan dengan lagu ciptaannya sendiri, album berjudul Sabda Alam, tahun 77, bahkan terjual hingga 400 ribu keping. Setelah itu berturut-turut ia menelurkan karya seperti Percik Pesona, Puspa Indah Taman Hati, Pantulan Cinta, Resesi, Hip Hip Hura, Nona Lisa, Cintamu Telah Berlalu, dan lain-lain. Waktu itu karya-karya Krisye digemari para pecinta musik. Penyanyi yang awalnya tidak bisa membaca not musik ini, kasetnya rata-rata terjual 100 ribu kopi. Bahkan dari karya-karya tersebut, seluruhnya mendapatkan penghargaan antara lain HDX Awards dan BASF Awards. Ia pun pernah dinobatkan sebagai penyanyi pria kesayangan angket siaran ABRI. Pada Agustus 2005, cobaan menghampiri Krisye. Vonis kanker paru-paru yang dideritanya mengharuskannya menjalani kemoterapi selama 6 kali di Singapura. Meski harus berjuang melawan penyakitnya dan absen selama hampir setahun, pada Mei 2006, Krisye kembali ke panggung. Di tengah-tengah proses penyembuhan, seorang teman lama Krisye, Alex Kumara, menggagas menerbitkan memoir sebagai salah satu cara untuk meringankan beban Krisye. Krisye menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 di kediamannya di Jakarta Selatan. Meski telah berpulang ke rahmatullah, namun karya-karya Krisye masih tetap dikenang banyak orang hingga saat ini. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
1: NBS Rock.

0: NBS Radio.
1: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
7: Halo sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya sobat NBS.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau nggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.
3: This is song for you. NBS Blues.

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

0: membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: don't mind. Mwah.
1: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
2: No bus no sick. Enggak ada bus, enggak asik.
1: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any

0: NBS Radio.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
1: Nomor 1,
2: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
2: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya sobat.
1: Nomor 3,
2: buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.

And BS.

0: Era kemarin, pertanyaan nomor satu, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Budi jawab, R.A. Kartini. Lalu, Udin juga jawab, R.A. Kartini. Ya, itu wajar, Pak. Itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong. Betul, Pak. Saya lanjut ke nomor dua ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan? Budi jawab, Jepara. Udin juga sama, jawab Jepara. Lah, ya itu juga masih kebetulan, Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya. Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan. Baiklah, tapi coba lihat nomor tiga. Tahun berapa terjadi perang di Diponegoro? Budi jawabannya, saya nggak tahu. Terus jawaban Udin, Budi aja nggak tahu, apalagi saya.
1: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: What

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, kembali lagi di segmen NBS Healthy and Lifestyle bersama saya Dr. Ardi Wicaksono. Sobat NBS, manusia menua mulai usia 30 tahun. Saat berusia 35 tahun, tanda-tanda penuaan akan semakin jelas terlihat. Misalnya, timbulnya uban dan berkurangnya tajam penglihatan. Proses penuaan terjadi pada seluruh organ tubuh. Untuk itu, disarankan Anda untuk melakukan general check-up atau pemeriksaan menyeluruh sejak usia 30 tahun. Antara usia 30 hingga 40 tahun disarankan melakukan general check-up 5 tahun sekali. Namun, apabila Anda sudah memasuki usia 40 tahun, disarankan untuk melakukannya sedikit lebih sering, antara 1 hingga 2 tahun sekali. Ada beberapa parameter rutin yang diperiksa saat general check-up, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks massa tubuh atau body mass index, tekanan darah, performa paru dan jantung, parameter metabolik tubuh seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat, kemampuan pendengaran, tajam penglihatan, fungsi hati dan ginjal, fungsi saluran cerna, fungsi otot, sendi, dan saraf, fungsi darah atau hematologi rutin, serta kemungkinan adanya infeksi dan timbulnya keganasan atau kanker. Sobat NBS, sayangi tubuh Anda sejak dini. Semakin cepat Anda mengetahui kondisi yang tidak baik dalam tubuh Anda, maka terapi dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut atau berlarut-larutnya penyakit. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
5: Any sounds.
7: Any sounds.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds.
11: Any sounds.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
4: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini tekan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya menanti terakhir saja karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji na jadi gara-rede. Amin ya robbal alamin.
5: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
6: Rock never die.
7: Rock never die.
8: Rock never die.
9: Rock never die. Join with us. Rock never die.
10: Best playlist. Best show. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

0: acara kesayangan kita berpacu dalam emosi. Oke, sekarang sudah hadir 3 peserta di hadapan kita. Semua peserta sudah siap ya? Ya, kita langsung saja pertanyaan pertama untuk peserta pertama, Kokom Surako. Pertanyaannya, 50 ditambah 50 sama dengan berapa?
1: 100.
0: Benar sekali. Poin 10 untuk Kokom Surakom. Oke, pertanyaan berikutnya untuk peserta kedua, Ibu Rani Martini. Siap ya, Bu Rani?
2: Siap.
0: Pertanyaannya, 25 ditambah 25 sama dengan berapa?
2: 50.
0: Jawabannya benar. Poin 10 untuk Rani Martini.
3: Pertanyaannya kok receh banget sih? Yang begini mah anak TK juga bisa. Hah? Susah dikit ngapa?
0: Oke, doki. Sekarang pertanyaan untuk peserta ketiga, Bapak Ardi. Seorang pedagang pisang menjual pisang sebanyak 250 sisir. Pada jam 10 pagi, sebanyak 2 sisir laku. Kemudian, pada jam 12 siang, sebanyak 17 sisir pisang terjual. Dan pada jam 1 siang, terjual hanya 1 sisir pisang. Pertanyaannya, siapa nama pedagang pisang tersebut?
3: Lah, mana saya tahu begituan?
0: Jawabannya salah.
3: Moso yang ditanyain kok malah nama pedagangnya. Usapan tuh ini. Ada-ada aja.
0: Oh maaf, peserta dilarang protes. Kalau protes, maka kita kenakan sanksi ya. Poin dikurangi 10 untuk Pak Ardi. Skor sementara saat ini 10 untuk Kokom Surakom, 10 untuk Rani Martini, minus 10 untuk Pak Ardi. Oke, kita kembali ke pertanyaan kedua untuk Kokom Surakom. Siapa presiden pertama RI?
1: Ah, eta mah gampang pisan atuh. Soekarno eta mah.
0: Benar sekali. 10 poin untuk Kokom Surakom. Poin saat ini menjadi 20. Berikutnya pertanyaan untuk Rani Martini. Siapa presiden RI kedua?
2: Soeharto.
0: Benar sekali. Tambahan 10 poin untuk Rani Martini. Sekarang kita ke peserta ketiga. Siap-siap Pak Ardi. Jika X kuadrat ditambah akar dari 4755,5778 dibagi dengan Y pangkat 3/75678 dikalikan 257,7855, maka berapa luas tabung yang diperoleh jika sepertiga tabung itu diisi dengan volume cair?
3: Lu ngajak berantem lu ya? Udah cewek aja pertanyaan gampang-gampang. Giliran gua dikasih yang susah. Dasar lu ya. Sini lu. Ngajak gelut lu, ha? Ayo berantem aja, ayo. Nah.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: Seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
3: Narkoba bukan sahabat kita.
4: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
5: Fakta-fakta dunia.

0: Teman.
1: Halo, kami Close Head. Saya Lam Lam.
2: Saya Tio.
3: Aku Saprol.
4: Aku Bob.
1: Aku Lam Lam lagi. Oke.
2: Lam Lam.
1: Pertama kali lihat huruf NBS. Jujur, pertama kali lihat huruf NBS, ingat sepatu.
5: Apa?
1: New Balance sepatu berarti. Kalau kamu Bob apa Bob?
5: Tio dulu.
2: Karena jalannya sedikit curam ya. Jadi seperti naik bukit sangat tinggi. Maksakeun pisan.
4: Kalau aku pertama lihat huruf NBS ini radio. Nah, bagus sekali.
1: Aduh, aku belum dapat.
4: tapi jujur waktu pertama kali ngelihat NBS udah Nata Bob si Mowi Bowo.
1: Udah deh.
4: Untuk NBS semoga di dunia digital ini bisa terus mengudara sampai akhir hayat.
2: Semoga menjadi radio yang nomor satu seluruh dunia.

0: kami dari
1: Morning Ego.
0: Dari aku dulu ya, aku kalau misalnya dengerin ngeliat kata NBS, yang ada di pikiran aku itu adalah nyukur buang sial.
2: Nyukur buang sial.
3: Kalau dari aku, kalau denger atau lihat NBS tuh di kepala tuh nice banget sih.
4: Ya kalau dari aku, kalau lihat NBS ya karena kita sama ya misinya. Ini cocoknya RBS itu Nubarudak Skena.
3: Wes. Nubarudak Skena loh.
2: Kalau gua ngelihat NBS itu tadi langsung kepikiran Nusantara bersama semesta.
3: Woi. Nama PT.
0: Oke. Untuk NBS Radio, kami Morning Ego mendoakan semoga sukses terus dan
3: amin.
0: Kita mendunia bareng-bareng.
3: NBS.
2: Makasih, bye. NBS Morning Ego, let's

0: Malam, Mbah. Permisi. Maaf, saya ada perlu sama Mbah.
1: Malam, masuk saja. Silahkan duduk. Ada keperluan apa?
0: Ini loh, Mbah. Saya ini udah lama jadi duda. Jones gitu loh, Mbah. Kok sampai sekarang saya belum dapat-dapat lagi gitu loh. Saya minta saran sama Mbah. Mungkin Mbah bisa nerawang. Mungkin ada sesuatu yang bikin saya itu sulit untuk dapat jodoh lagi gitu, Mbah. Mohon petunjuk, Mbah.
1: Kalau urusan yang lain gampang bagi Mbah. Lah, tapi ini untuk urusan jodoh. Wah, ini berat sekali.
0: Waduh, berat piye toh, Mbah? Mohon dimintain tolong kok malah berat-berat.
1: Lah, wong aku saja sampai sekarang juga masih jomblo. Gampang, solusinya gampang. Sampean jomblo, aku jomblo. Nah, kita kawin saja gimana?
0: Wah, kacau nih ini iki. Enggak, moh aku moh. Enggak mau. Tiap hari ntar gue dikasih makan kembang kalau kawin.
2: Any sounds.

0: CBS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: NBS Music Info.
11: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Nicky Astria. Nicky Nastiti Karyadewi, dikenal dengan nama Nicky Astria, lahir di Bandung 18 Oktober 1967, adalah seorang penyanyi rock berdarah Sunda. Nicky terkenal dengan tembangnya yang bertajuk Panggung Sandiwara. Menurut penyanyi Anggun, Nicky Astria adalah penyanyi wanita dengan vokal terbaik di Indonesia. Nicky Astria merupakan penyanyi dengan vokal range hingga 4 oktav dengan jenis suara power soprano. Nicky Astria juga pemenang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards. Nicky Astria memiliki darah Sunda dari kedua orang tuanya. Bakat Nicky sebagai penyanyi ditemukan oleh sang legenda gitaris rock Ian Antono. Debut albumnya dirilis sejak 1983. Saat ini ia sedang vakum dalam industri musik Indonesia dan fokus untuk mengurus keluarganya. Beberapa tembang lagu yang melambungkan namanya sebagai legenda musik rock adalah Tangan-Tangan Setan, Jarum Neraka, Mengapa, Bias Sinar, Misteri Cinta, Kau, Uang, Matahari dan Rembulan, Tertipu Lagi dan Pijar, serta beberapa lagu yang direkam bersama Ahmad Albar seperti Jangan Ada Luka dan Asmaramu Asmaraku. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: Any Sounds.
9: NBS Radio.
0: NBS Radio.
6: NBS Radio.
9: NBS Radio.
0: NBS Radio.

Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi. NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Pada suatu hari yang cerah di sebuah kota, seorang pria berencana pergi ke tempat pertunjukan sirkus dengan membawa anak dan istrinya. Niatnya sederhana, ia ingin memberikan hiburan kepada keluarga di hari libur sekolah. Sebelum sampai ke tempat pertunjukan, pria tersebut harus melewati sebuah perkemahan dengan tenda yang berukuran besar berisi gajah-gajah sirkus. Gajah-gajah dengan ukuran besar berdiri melamun dengan kondisi satu kaki yang diikat oleh rantai kecil. Tidak ada pagar sama sekali. Setiap gajah hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya. Dan tidak ada yang berusaha untuk kabur. Semuanya terdiam. Sepanjang perjalanan, pria tersebut terus memandangi gajah-gajah tersebut dengan mimik wajah yang kebingungan. Mengapa? Pria tersebut berpikir, mengapa sang gajah dengan ukuran sebesar itu tidak menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk memutuskan rantai kecil yang mengikat salah satu kaki mereka kemudian lari dari perkemahan tersebut. Sebaliknya, setiap gajah hanya berdiri terdiam tidak melakukan apapun. Dengan wajah yang masih kebingungan, pria tersebut menghampiri sang pawang yang dari tadi juga berdiri di sekitar perkemahan gajah tersebut. Pria ini bertanya, mengapa para gajah itu hanya terdiam dan tidak ada satupun yang berusaha untuk kabur, padahal hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya? Sang pawang tersenyum kemudian menjawab, ketika mereka masih sangat muda dan berukuran jauh lebih kecil dari sekarang, kami menggunakan rantai

pantai dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka, dan pada usia itu cukup untuk menahan mereka. Seiring mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Karenanya, sampai sekarang mereka masih percaya bahwa rantainya masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba membebaskan diri.

0: Baru saja kita simak MBS Filosofi. Nantikan MBS Filosofi selanjutnya.
1: Any sounds.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.

Halo, saya Faza. Kalau saya lihat huruf NBS, menurut saya singkatan dari nasi baso sosis. Doa dan harapan saya untuk NBS, semoga NBS selalu sukses dan bisa banyak memberikan ruang untuk musisi-musisi

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: NBS Radio.

Ucapan terima kasih yang sering terlupakan. Sobat NBS, kata terima kasih kadang dianggap sepele dalam rumah tangga. Padahal itu bisa jadi vitamin harian. Bilang terima kasih ketika pasangan ambilkan minum, bantu urusan rumah, atau sekedar mendengarkan cerita. Ucapan kecil ini menguatkan rasa dihargai. Dan rasa dihargai adalah pondasi cinta yang panjang.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
2: NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

0: Playing the music you loved, NBS Radio.
1: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
2: Halo Sobat NBS, jumpa lagi dengan saya, Dr. Ardi Wicaksono, dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernah nggak Anda mengalami kesulitan tidur? Mungkin itu insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk mengawali tidur dan ketika terbangun, sulit untuk memulai tidur lagi. Berikut ada beberapa tips sederhana yang disebut sebagai higiene tidur atau sleep hygiene yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia. Pertama, bangun dan tidur di waktu yang tetap. Buatlah tidur menjadi sesuatu kebiasaan yang sifatnya rutin. Kedua, ciptakan kondisi tidur yang nyaman. Redupkan lampu, pilih suasana tenang, dan gunakan aromaterapi bila perlu. Bila Anda tidur dalam lingkungan yang berisik, gunakan penutup telinga. Ketiga, matikan televisi dan semua perangkat elektronik. Cahaya dari televisi, handphone, atau perangkat elektronik lainnya akan memicu otak supaya tetap terjaga sehingga Anda sulit untuk tidur. Keempat, hindari makan besar sebelum tidur. Sebaiknya, makan besar terakhir dilakukan minimal 2 jam sebelum tidur. Batasi juga konsumsi air supaya Anda tidak terjaga di tengah malam karena ingin buang air kecil. Kelima, meditasi, relaksasi, dan latihan pernafasan dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan rutin sebelum tidur supaya Anda lebih tenang. Selain itu, mendengarkan musik atau membaca buku bisa dilakukan. Mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membuat Anda merasa lebih rileks. Keenam, tetap lakukan olahraga teratur untuk menjaga kebugaran fisik sehingga Anda tidak mudah lelah. Ketujuh, batasi konsumsi kafein, terutama bagi Anda yang peka atau sensitif terhadap kafein. Kafein bekerja sebagai stimulan otak sehingga pada individu yang sensitif akan menyebabkan kesulitan tidur. Selanjutnya, kurangi waktu tidur siang Anda tidak lebih dari 30 menit dan lakukan itu sebelum waktu sore hari. Dan yang terakhir, gunakan tempat tidur Anda hanya untuk tidur, tidak digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
0: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beteng sebe.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Hear me now.
4: Ziva, Bruno, Yamo!
5: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Scott.
11: I'm Bob.
12: I'm Cliff.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott
14: from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
6: NBS Radio.

Yang lalu biarlah berlalu, tapi itu tidak berlaku di Indonesia kemarin.

singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Hai, selamat malam Sobat NBS, apa kabar malam ini? Semoga yang sedang dalam perjalanan pulang, tadi ada yang WhatsApp, aku lagi di jalan. Semoga yang sedang dalam perjalanan pulang, yang masih sibuk menyelesaikan pekerjaan juga, atau yang sudah duduk santai di rumah, semuanya dalam keadaan baik. Amin. Senang sekali saya Nathan Arya bisa kembali menemani Jumat malam kalian. Yuk, sekarang kita sisihkan dulu sebentar urusan yang bikin kepala penuh. Kita duduk santai, dengerin lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari hidup kita, sambil membuka kembali cerita-cerita lama yang mungkin sudah lama tidak kita obrolin. Karena malam ini kita punya tempat untuk pulang, bukan ke rumah masa kecil, tetapi ke kenangan yang pernah membuat kita tertawa, jatuh cinta, bahkan menangis diam-diam. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Okay. Aku langsung aja ya, karena udah banyak sekali yang masuk ke 0811-22-55359. Yang pertama, aku mau sapa Joy. Karena tadi Joy yang WhatsApp pertama. Ada, aku punya barang yang sampai sekarang aku rawat dan aku bawa-bawa. Dan itu ngegantung di tas aku. Aku masih bawa kunci drum dari zaman Mas Hari Rusli almarhum. Tahun 79. Wow. Luar biasa. Lagian kunci drum zaman dulu kan bahannya masih okay banget, masih berat ya kan? Keren, harus tetap dijaga ya, Joy. Lagunya apa aja deh yang pas? Oh, lagunya pas banget. Nanti dengerin ya. Halo, selamat malam suamiku tercinta yang masih di kantor. Jangan lupa ngopi. Kan banyak kerjaan. Bikin kopi, suruh Kang Iman bikin kopi. Terus ada lagi, halo Jaran, apa kabar Wa? Ada juga Rani, kemudian ada Laidback, ada Selasih, ada Aba Imat, ada Ainun Cianjur, lalu ada Adi Esnur, ada E Tariana, ada Mas Gatot di Turki, Mbak Tik-Tik. Ini banyak sekali, aku akan bacain satu-satu nanti ya. Tapi sebelum aku bacain, boleh gak kita berdoa bersama? Berdoa bersama? Emang kenapa? Oke, Sobat NBS. Di tengah Indonesia yang sedang sangat tidak baik-baik saja, mari sejenak kita berhenti dari segala aktivitas. Dan mungkin kita harus menundukkan hati. Yuk kita doain buat Indonesia tercinta. Semoga negeri ini diberi ketenangan, dijauhkan dari perpecahan, diberikan pemimpin dan masyarakat yang bijaksana, terutama pemimpin sih ya, serta selalu dilindungi dari segala hal yang membawa kesedihan dan kehancuran. Semoga juga kita semua tetap punya harapan, tetap saling menjaga dan juga tidak kehilangan rasa cinta kepada tanah air. Okay? Setuju ya, kita sama-sama menundukkan hati untuk Indonesia, semoga esok lebih baik. Dan untuk menemani doa kita malam ini, aku puterin lagu Hari Rusli.

Lagu Hari Rusli, Jangan Menangis Indonesia. Semoga bukan hanya kita dengarkan, tapi juga bisa menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Kita mungkin punya cara pandang yang berbeda ya Sobat NBS, pilihan yang berbeda juga, bahkan cara menyampaikan pendapat yang berbeda juga. Tapi semoga kita tidak pernah berbeda dalam satu hal, yaitu keinginan untuk melihat Indonesia menjadi lebih baik, ya kan? Yuk kita terus mendoakan negeri kita ini, semoga air mata Indonesia segera berganti menjadi senyum, kegelisahan berganti ketenangan, dan perbedaan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Indonesia, semoga kamu baik-baik saja, semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Aku terharu banget dengerin Hari Rusli, Jangan Menangis Indonesia. Joy sampai nangis nih. Selalu semangat. Jadi inget di Saparwa dulu nyanyiin lagu ini juga. Oke. Jangan Menangis Indonesia. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke layar WhatsApp. Aku bacain satu-satunya yang udah numpuk nih. Ada Agunsyah. Tariana di Panumbangan Ciamis. Assalamualaikum Tenata Nadia. Waalaikumsalam. Barang jadulku yang aku punya, yang masih aku simpan saat ini adalah tape kompo Polytron tahun 95-an dan kaset-kasetnya. Masih ku simpan barang itu karena sangat bersejarah buatku. Jadi kalau di kampung anak pemuda sudah bisa kerja dan berpenghasilan, pasti di kamarnya sudah punya tape, gitar, atau lainnya. Pembuktian keberhasilan pemuda di kampung ya sebatas punya itu. Apalagi kalau bisa yang lebih. Wow, hebat. Ini adalah satu pencapaian Tariana. Salut. Dan jujur NBS pun masih menyimpan kenang-kenangan yang dikirimkan oleh Tariana. Ada 3 buah kaset yang dikirimkan. Kaset di era tahun 60-an. Kaset Andy Williams. Wah, Connie Francis. Ini dikirim sama Tariana loh, karena Tariana dia suka banget dari zaman ayahnya masih ada, suka mendengarkan lagu-lagu itu. Dan akhirnya NBS punya koleksi kaset di era 60-an dari Tariana. Makasih ya Etar. Requestnya tolong puterin lagu Krisye yang Kala Sang Surya Tenggelam. Oke. Aku puterin nanti ya. Aku bacain lagi, ada Adi Esnur. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Di. Kenangan-kenangan atau barang yang masih disimpan hanyalah sebuah foto album. Bukan hanyalah, tapi foto album itu sangat bersejarah Di. Jarang-jarang orang itu nyimpan foto album. Zaman sekarang semua tuh di handphone. Meskipun tidak seberapa kenangan-kenangannya bersama ayah ibu atau waktu saya kecil, tak bisa dilupakan. Itu bukan tak seberapa Di, tapi luar biasa. Requestnya lagu Gigi, Dimanakah Kau Berada. Oke, ntar aku puterin ya. Kali ini aku puterin dulu yang dititip sama Tariana. Krisye, Kala Sang Surya Tenggelam.

0: Sobat NBS, kalau kita bicara tentang masa lalu, ternyata yang paling kita rindukan itu belum tentu sesuatu yang gimana gitu kan. Kadang justru hal-hal kecil yang dulu terasa biasa aja, tapi saat ini tuh berasa rindu banget. Misalkan dikala ibu kita sudah almarhum, suara ibu memanggil, itu rasanya rindu. Rasa ibu menelpon, rindu banget. Menunggu teman di rumah, di depan rumah, itu juga rindu banget. Aduh, atau jalan kaki ke rumah temen cuma buat ngobrol tanpa tujuan jelas, itu kan kalau zaman dulu ya gak ada Gojek. Dulu kita melakukannya ya begitu aja, gak terpikir bahwa suatu hari nanti hal-hal sederhana yang kita sudah lewati itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga, ya kan? Dan malam ini aku ingin mengajak kamu Sobat NBS untuk berbagi cerita kenangan apa nih yang kalau diingat sekarang bisa langsung membuat kamu tersenyum. Boleh cerita tentang masa sekolah, keluarga, sahabat, apapun. Cinta pertama boleh. Pengalaman lucu sampai hari ini yang masih kalian ingat juga boleh. Apapun itulah, tapi yang pasti malam hari ini aku lagi mau ngajakin kamu punya koleksi apa, yang dengan cara apa juga kamu merawat koleksi kamu. Aku bacain dulu, ini ada dari Jakarta Selatan. Hi laid back, assalamualaikum Tenata, waalaikumsalam. Temanya sangat menarik, terima kasih. Karena menyangkut hobi dan benda kesayangan yang punya arti kenangan dalam kehidupan kita. Baik itu di masa lalu atau sampai sekarang. Kebetulan, ayah saya dulunya tuh suka mengkoleksi uang-uang koin kuno. Dan kita, anak-anaknya, kadang diperkenalkan tuh sama si koin-koin itu. Mulai dari asalnya, tahun berapa, sejarahnya, dan nilainya saat itu bisa untuk beli apa saja. Ilmu banget tuh. Pokoknya asik juga deh kalau ayah saya yang menerangkan. Ayahnya sudah almarhum ya, laid back. Al-Fatihah untuk ayahnya laid back. Makanya cara saya merawat harus hati-hati. Nggak sembarangan merawat uang logam kuno. Saya belajar dari YouTube aja sih. Beruntung ya ada YouTube sekarang ya. Ya udah gitu aja deh, mau request lagunya Kus Plus Mobil Tua. Lagunya diganti gak apa-apa, laid back. Oke, okay. Oh abis ngamen, ngantuk. Oh kalau ngantuk ya tidur lah. Terima kasih untuk laid back sudah berbagi tentang cerita koleksi koin kuno. Semoga sampai sekarang masih dijaga baik-baik ya. Kalau koin itu kan suka dipoles ya kan, dipolesnya sama apa sih, kalau dulu sih brazo ya, itu jadi mengkilat lagi kan. Nah gak tahu nih kalau zaman sekarang kan tuh banyak tuh alat-alat poles atau bahan-bahan poles. Kalau laid back cara merawat si koin kunonya itu gimana, boleh cerita ya. Ada Selasih, hai Yogyakarta, apa kabar, selamat malam NBS, selamat malam juga Yogyakarta. Aku masih punya tas koper buat sekolah merek Presiden tuh. Aduh, aku waktu SD tuh pakai Presiden. Sama mesin ketik yang ada pitanya dan sampai sekarang masih bisa dipakai. Wow, luar biasa. Cara ngerawatnya cuma dibersihin aja. Luar biasa loh mbah. Pengen dengerin lagunya Tik Sebi dan Roni Sianturi, Kau dan Aku. Buat Lucy Ariciplu, buat Ajib, buat Mbak Nana di Matri Jeron, Kang Etar, Om Kin Senubari, buat Kang Mas Joy, spesial pakai bakpia plus wedang skoteng buat Mbak Yunata. Wes matur suwun Mas lagi Mbah. Kok Mas, Mbah. Terima kasih banyak ya. Aduh, berasa kok sampai kesini bakpia dan wedangnya. Oke. Kemudian ada lagi siapa nih? Aduh, ngapain sih pakai dibilang-bilang ngamen juga? Iyalah itu kan satu profesi, harus dibanggakan dong. Aih kamu, nggak boleh minder. Itu kan satu apa ya? Satu satu talenta yang sudah diberikan dan itu harus dibanggakan. Salah satunya juga kan bisa cari duit dari ngamen. Aku cing belum bisa nyanyi, belum bisa ngamen. Halo, apa kabar juga buat Zaran, Wawa. Ini juragan lang layangan. juragan layangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam NBS, selamat malam Mampi, apa kabar baik? Wah, apa kabar? NBS selalu di hati, yes, asik. Barangnya bersejarah aku masih simpan rapi koleksi pita kaset dari harga di bawah 5.000 sampai terakhir 20.000. Wow, walau tidak pernah diputar lagi, ya udah gak apa-apa. Jangan di tempat lembab ya, nanti berjamur. Requestnya Faris RM di antara kita, buat semua aja yang lagi dengerin NBS. Terima kasih Mampi, thank you. Mampi, aku mau stiker baru NBS dong. Boleh, kamu mampir dong sini. Ada Rani, hai, selamat malam Rani.
1: Malam, Teh Nata sayang aku, apa kabar? Udah makan malam belum? Pasti belum nih. Selamat malam semua sobat NBS dimanapun berada. Dengan Rani di sini. Mau sharing, aku punya beberapa barang antik yang memang peninggalan dari kakek buyut itu. Ada salah satunya yang aku paling suka itu adalah pedang yang diukir dan dibuat sama kakek buyut aku sendiri. Itu sebetulnya bukan kakek buyut ya, kakek buyutnya mama, berarti aku tuh apa tuh gitu kan. Kayaknya udah ratusan tahun, udah lebih dari 100 tahun yang pasti. Masih ada di rumah mama aku. Aku pernah juga posting di grup NB, sobat NBS deh kayaknya deh. Itu yang turun temurun dari kakek aku, terus akhirnya jatuh ke mama karena mama anak pertama. Terus ada pada saat mama meninggal, ya aku yang ketitipan, masih ada di lemarinya almarhumah mama aku. Itu selalu aku jaga. Kalau dulu sih kakek buyut aku, seingat aku tuh suka apalah pakai ritual-ritual dimandiin gitu ya, maklumlah. Kakek buyut aku tuh orang Banten yang kadang-kadang agak-agak ritualnya agak-agak beda ya. Mungkin itu aku nggak paham juga deh. Tapi kalau aku nggak stop di mama, udah kakek aku juga dulu gitu suka ngebersihin aja sih, nggak pakai ritual. Kalau mama juga udah nggak, cukup dijaga aja, disimpan aja dengan baik itu. Katanya pedang itu sangat mematikan, makanya kita juga sebetulnya takut. Karena pernah juga pada saat mama aku meninggal itu, baru meninggal, otomatis kan kamarnya kosong. Terus di lemari itu pernah bunyi gludek gludek gludek gludek. Aku gak tahu itu bunyi apa, bunyi sumber bunyinya dari mana. Cuma waktu itu aku berdoa, adik aku bilang, jangan-jangan itu pedang yang di lemari mama ya, katanya gitu. Terus aku bilang, udahlah, tahayul lah, udah, gak usah dilihat. Udah, anggap aja ada cicak berantem sama tokek goyang-goyang itu di dalam lemari gitu, teteh. Kalau aku, barang pribadi aku tuh simpan dari tahun 90 aku pertama kali, kedua kali, ketiga kali naik gunung itu ada bunga Edelweiss yang aku jaga banget. Dan ada beberapa bagian juga dikasih dari mantan pacar aku, almarhumah abang. Jadi kangen abang nih. Untung suami aku belum pulang. Gak, udah almarhum. Ya itu yang aku jaga banget, teh, bunga Edelweiss, karena effort untuk mendapatkannya tuh gila banget gitu. Dengan saat capeknya begitu naik di puncak lihat bunga langka itu, walaupun itu sebetulnya gak boleh. Jadi pas turun itu, pas penjagaan, biasa kita suka nakal, disumputkan, diumpetin di dalam bra. Aduh, bandel banget tuh. Itu banget yang aku jaga. Dan siapa, ada beberapa orang pernah minta lah mau beli pun gitu, enggak akan aku kasih gitu kan. Mau seberapa pun dia mau kasih aku uang gitu kan untuk ngegantiin itu, tidak bisa. Momen aku mendapatkan itu tidak bisa tergantikan dengan uang seberapa pun. Jadi sampai aku mati, benda itu tetap aku simpan dengan baik-baik. Gitu Tete, aduh kepanjangan VN-nya, maaf ya. Aku malam ini mau denger lagunya Novia Kolopaking yang Asmara aja teh. Lagunya untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia selalu, khususnya untuk Tete sekeluarga, untuk semua sobat-sobat NBS, terus yang sobat aku, mudah-mudahan Jeng Retno Selasih di Jogja, Aldi di Cikarang, Ades, Wong juga denger. Pokoknya semua deh, semua sobat kesayangan aku, Lucy, Teh Eli, Teh Ensulis, semua yang maaf aku gak bisa aku sebutin satu persatu. Terima kasih Teteh, I love you. Mwah.

Ada yang menganggap nostalgia itu bikin kita sedih karena mengingat sesuatu yang tidak mungkin kembali. Padahal kalau menurut aku sih, mengenang masa lalu juga bisa menjadi cara kok untuk menyadari betapa banyak hal yang sudah kita lewati. Kita pernah menjadi anak kecil yang belum mengerti rumitnya kehidupan, ya kan? Kita pernah jadi remaja yang merasa masalah cinta itu kayak masalah yang paling besar di dunia. Kita juga pernah punya mimpi-mimpi yang waktu itu terasa ya begitu dekat, meskipun akhirnya hidup membawa kita ke jalan yang berbeda. Dimana kita kadang kuliah apa, jadinya apa gitu kerja kita, ya kan? Nah, ketika mengingat semua itu, kita bisa melihat diri sendiri dengan cara yang lebih bijak, Sobat NBS. Ternyata kita sudah bertumbuh, sudah belajar dan bertahan melewati banyak hal. Jadi malam ini nih di Indonesia kemarin, gak perlu takut membuka album kenangan kamu. Kalau ada cerita lucu, yuk kita ketawa aja bareng. Kalau ada cerita yang bikin haru, cerita. Kita sama-sama menikmati keharuan. Gak apa-apa kok kalau hati sedikit tersentuh. Kadang ya kita perlu itu. Okay, saya mau baca lagi WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum. Ini Rani. Rani kirim, aku juga masih simpen ini koper almarhum papa aku tahun 70-an. Saat itu papaku masih kerja di USA, Miami, dan aku belum lahir. Wow, ini tas koper direktur, bapak-bapak direktur zaman dulu ini. Aduh, rawat baik-baik ya Rani, itu peninggalan loh. Siapa tahu satu saat ini jadi sangat-sangat berharga. Sekarang udah sangat berharga, dan nanti sampai ke cucu Rani masih ada juga. Ini ada salah satu barang yang memang penuh dengan sejarah. Kemudian ada lagi Agung Mackenzie. Hai. Waduh, ini juga kirim gitar antik banget nih. Assalamualaikum Mbak Nata, selamat malam. Wilujeng wayah kie. Waalaikumsalam Agung. Udah makan malam belum, Gung? Kalau belum, hayu aku temenin. Request lagu Eddie Endoh, Dengar-dengarlah jawab-jawablah. Benda antik dan bersejarah dalam hidupku adalah gitar akustik yang dibeliin sama almarhum bapakku di tahun 91-an, waktu kelas 1 SMA, hadiah aku masuk sekolah negeri. Wow. Dan gitar itu juga jadi saksi sejarah, karena dengan gitar itu juga aku sama teman-teman kelas jadi juara pertama lomba vokal grup antar kelas di sekolah aku. Wah, keren. Dan alhamdulillah gitar itu masih ada sampai sekarang. Dijaga ya, Gung. Bener-bener dilapin, sering dilapin. Didoain juga Al-Fatihah untuk ayahnya Agung, almarhum. Gitu Mbak, sejarahnya barang antik aku. Puterin lagunya Mbak. Yes, udah masuk ke playlist. Ditungguin ya, Gung ya. Sambil ngopi. Aduh, ini spesialnya. Ini mah udah pasti spesial pakai telur. Telurnya berapa, Gung? Spesial banget sekali pisan buat Miss R. R-nya juga panjang, Miss R. Terima kasih Mbak Nata, selamat malam juga Gung. Aduh, aku jadi pengen kenal sama Miss R kamu, ih. Nah, ini gitar yang bersejarah itu Mbak, tuh bagus banget loh gitarnya. Warnanya itu gradasi antara coklat tua dan hitam. Kemudian ada outline-nya putih, ih manis banget. Ini dijual berapapun juga enggak, ada orang yang nawar berapapun juga kamu jangan jual, Gung. Keren ini, gitar klasik banget. Menemaniku selama 35 tahun. Walaupun aku enggak terlalu jago-jago amat main gitar, tapi ya dibandingkan si Amat, aku lebih jago. Iyalah, 35 tahun gitu loh main gitar. Suaranya juga masih lumayan bagus dibandingkan gitar-gitar akustik murah zaman sekarang. Wah, iya kalau zaman sekarang bahannya itu loh, Gung. Bahannya itu udah beda. Udah gak kayak
barang-barang jadul. Not for sale, mantep banget. Jangan, jangan pernah kamu jual. Ke siapapun dan berapapun jangan pernah dijual. Kemudian ada lagi, siapa nih? Ih, kita dengar lagu dulu aja yuk. Kin Sanubari, tunggu ya. Dengar lagu dulu aja deh, biar Kin Sanubarinya nungguin. Bentar ya, aku cek dulu ya. Kin Sanubari, tunggu ah. Jangan dibacain dulu. Curang ya. Ini masih banyak sih yang belum aku bacain. Udah, kita istirahat dulu. Kita dengerin lagu dulu ya. Hey, ini dia 5 minute. Tadi aku puterin siapa yang requestnya, lupa. Tapi udah aku masukin dalam playlist. Buat kamu yang mau request, mau cerita, ayo dong. Kamu masih punya menyimpan koleksi kenangan apakah? Ada Ainun di Cianjur, hai. Nanti aku bacain, abis ini aku kembali ya.

Kalau dipikir-pikir sih, masa kecil memang punya cara tersendiri untuk membuat kita happy ya. Kita nggak butuh tempat yang mewah-mewah atau rencana-rencana yang rumit. Kadang cuma ya ngumpul aja di halaman sama teman-teman, bagi-bagi makanan, terus udah gitu main, terus pulang ketika langit mau gelap, ya kan? Sekarang mungkin kita punya lebih banyak pilihan untuk kita menikmati senang-senang. Bisa pergi kemana aja, beli apa aja, mau ngafe kemanapun, beli apapun yang kita inginkan, dan komunikasi dengan siapapun lewat handphone. Tapi ada rasa yang tidak selalu bisa kita dapetin kembali ya ke zaman dulu ya. Bukan berarti kehidupan sekarang kurang menyenangkan, enggak sih. Tapi setiap masa memang punya keistimewaannya sendiri. Dan lagu-lagu lama juga sering kali menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu tersebut, ya kan? Oke, Sobat NBS tetap bersama saya, Nata Nadia di Indonesia Kemarin. Halo, selamat malam, apa kabar Kin Sanubari? Kin Sanubari di Bandung Utara, utara sekali. Panjang bener. Berarti aku panjangin dulu back soundnya. Kalau gak dipanjangin nanti langsung lari ke lagu berikut. Halo Tenata penyiar pujaan sepanjang masa dan Sobat NBS, apa kabar? Ditanya tuh sama Kin Sanubari semua. Semoga senantiasa sehat walafiat selalu, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Kin masih diberi kesempatan merawat dan menyimpan berbagai media cetak lawas, mulai dari koran, tabloid, hingga majalah terbitan era 1950-an sampai 1990-an. Wis, luar biasa. Ini mah gak perlu ditanya, semua juga udah tahu Kin Sanubari mah kolektor media lawas. Di tengah zaman digital, koleksi ini menyimpan jejak Indonesia tempo dulu. Meski kertasnya menguning dan sampulnya mulai usang, setiap lembar menghadirkan cerita tentang perjalanan bangsa, kehidupan masyarakat, musik, hiburan, olahraga, hingga budaya populer pada masanya. Luar biasa. Bagi Kin, koleksi ini bukan sekedar tumpukan kertas lama, melainkan potongan sejarah dan kenangan yang layak dirawat. Sebab sejarah tidak hanya tersimpan di buku atau museum, tetapi juga di halaman koran dan majalah yang pernah menemani kehidupan masyarakat. Berkat koleksi media cetak lawas tersebut, bersyukur Kin bisa berkenalan dengan berbagai kalangan, dimuat di surat kabar, media online, masuk TV, dan siaran di NBS Radio juga bisa kenal dengan Teh Nata Nadia, penyiar pujaan sepanjang masa. Kin mengajak sahabat radio bernostalgia mengenang masa lalu, sekaligus menemukan cerita menarik dari lembaran media cetak lawas. Salam nostalgia dari Bandung Utara, utara sekali. Indonesia Kemarin, mengenang masa lalu, merawat ingatan, dan menjaga cerita agar tetap hidup. Wis, luar biasa. Kin Sanubari ini adalah seorang penulis media juga. Enak banget ya dibacanya ya. Nggak kayak kita, kita kalau nulis kan ngasal. Kalau ini mah titik, koma, jelas. Kata-katanya juga tersusun, apik, rapi. Aduh Kin Sanubari, terima kasih banyak ya. Halo, apa kabar untuk Ainun di Cianjur? Ainun, masih ngejahit kah? Aduh, kalau masih sibuk aku temenin dari sini. Ada koleksi perangko, ini Ainun nih. Ada koleksi perangko, cuma sekarang disimpan aja. Udah tua kali ya akunya. Hebat loh, aku dulu juga sempat filateli, tapi bentar. Cuma beberapa tahun doang sampai SD. Enggak, SMP. SMP lulus, SMA udah beda lagi. Gak kayak dulu waktu masih sekolah suka nyari-nyari perangko keluaran baru di pos giro. Iya ya, oh zaman dulu ya.
suka tuker-tukeran sama temen gitu kan. Terus zaman dulu tuh kan ada perangko yang agak besar, terus udah gitu bisa disobekin di tengahnya gitu kan. Ya, wah itu keren loh. Bisa dibagi-bagi gitu. Jarang-jarang loh. Terus suka tuker-tukeran perangko sama temen. Terus kalau dapat kartu pos dari luar negeri, suka diambil perangkonya, disimpan. Suka gitu ya, Ainun ya. Pertama suka filateli memang menang kuis. Pertama suka filateli menang kuis yang diselenggarakan oleh RRI Bandung, acara Gentra Kawula Muda. Wow, itu tahun berapa, Ainun? Wis keren kamu. Masih disimpan gak kenang-kenangan hadiahnya dari RRI Bandung? Selamat ya. Aduh, seneng banget malam hari ini banyak yang cerita tentang koleksi-koleksi jadul yang dirawat sampai sekarang. Ini juga ada Kang Nur ngirimin foto. Ini apa nih? Ini sebentar, ini mereknya apa nih? Harley Davidson Zippo ya. Zippo ini udah kuning agak-agak lusuh gitu, tapi ini keren banget. Ini dirawat baik-baik, dipoles lagi pakai brasso, Kang Nur. Terus yang sebelahnya itu ada ini. Apa sih namanya itu? Batu api ya? Wes, keren. Ini unstaker. Waduh, gayanya kalau zaman dulu kan orang-orang tua dulu kan ngomongnya unstaker atau paneker atau Zippo. Jadi bentuknya Zippo, ini mereknya merek apa? Zippo ya, Kang Nur. Sama batu api. Kalau dulu memang iya untuk apa? Pemantik itu pakai batu api. Assalamualaikum, selamat malam Tena-tena, dia apa kabar? Baik Kang Nur, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat, amin. Saya punya barang lama yang masih disimpan, yakni pemantik tuh kan. Pemantik geretan merek Zippo seri A nomor 5 pada masanya. Oh, ini seri A nomor 5 berarti ini yang benar-benar yang apa tuh? Yang apa itu? Seri A tuh yang kasta tertinggi ya. Wah, luar biasa, simpen, jangan sampai hilang. Kalau nongkrong bareng teman-teman selalu bawa Zippo untuk dikeluarin bunyinya ting gitu kan. Ada yang bunyi tunggal dan ada yang bunyi double tring-tring. Oh ya, saya dulu beli seharga kalau gak salah kisaran 40-60 ribuan. Wah, ada yang dua ya? Aku baru tahu. Yang aku tahu sih cuman tring satu gitu. Belum pernah denger sih yang tring-tring, keren nih. Yang Kang Nur ini Zipponya bunyinya tring satu, tring dua. Cerita ya Kang Nur, jadi kepo aku, penasaran. Saya mau request lagunya Bunga Trotoar dari Suami, okay, band Suami. Salam buat Sobat NBS semuanya, semua kepada sehat selalu. Terima kasih Tenata, terima kasih juga. Kita dengerin satu lagu yang dipesen sama Zahran, Wawa Zahran, juragan Lang Layangan. Rumpis Nur Lela di Indonesia Kemarin. Buat kamu yang masih mau request, masih boleh ya. Sampai jam 9 kita

lagunya enak banget ya. Yang Tulus Dariku. Eh, tadi kamu denger gak sih? Lagunya tuh double. Kesalahan bukan pada radio Anda. Tapi kesalahan ini ada human error di aku. Aku ngeklik, di sini kan ada dua radio. Jadi ternyata ngeklik di satu radio ternyata masuk juga ke sini. Aduh, maaf ya. Jadi aku potong tadi si rumpis Nurlelanya. Ntar naik lagi ya Nurlelanya ya, sabar. Selamat malam untuk yang baru bergabung, hai. Masih di Indonesia kemarin, kita masih ngobrolin tentang benda kenangan apa yang kamu rawat sampai sekarang. Menariknya, sampai ke hati. Cintanya sampai ke hati dengan benda-benda zaman dulu, ya kan? Sobat NBS yang mengalami era kaset pasti tahu berapa seriusnya usaha merekam lagu dari radio zaman dulu, ya kan? Kaset kosong udah disiapin, tombol rekam dan putar ditekan bersamaan, ya kan? Terus kita duduk aja dengan sabar, penuh konsentrasi menunggu penyiar selesai bicara. Dulu kan gitu, kalau nggak punya lagu, nggak punya kaset, ngerekam dari radio aja, ya kan? Ngalamin nggak? Terus begitu lagu dimulai, kita berharap si penyiar nggak motong. Nggak ada suara lain juga yang masuk rekaman. Tapi kenyataannya, kadang suara penyiar masih kedengeran di awal lagu atau di outro. Kadang ada anggota keluarganya tiba-tiba manggil dari belakang, ya kan? Itu masuk tuh. Ada juga yang udah hampir selesai ngerekam, kasetnya malah kusut atau pita kasetnya keluar. Aduh, kalau ingat zaman dulu. Kalau sekarang diingat tuh kejadian seperti itu malah jadi cerita lucu, ya kan? Dulu kan kita rela menunggu demi satu lagu. Sekarang ketika hampir semua lagu bisa ditemukan dalam hitungan detik, pengalaman menunggu itulah mungkin yang sudah jarang dirasakan. Ada yang punya koleksi kaset sendiri sampai sekarang selain Etariana dan juga siapa tadi? Coba ingat-ingat sama Jaran tadi ya. Coba ingat-ingat kaset pertama yang kamu beli atau rekam itu lagu siapa? Kalau masih ada yang ingat, keren loh. Halo, selamat malam untuk Abah Imat. Mbak Im, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah loh malam ini banyak banget. Waalaikumsalam Mbak Im, Tenata sehat dan bahagia selalu. Amin. Salam kenangan di Indonesia kemarin. Mbak Im mah gak ada kenangan barang antik. Iyalah Mbak Im sendiri udah orang antik. Mbak Im mau request aja deh lagunya Nurlela Rumpis tuh kan tadi. Itu tuh. Sabar ya, nanti aku up lagi Nurlelanya ya. Tadi keklik tuh. Salamnya buat Tenata duluan. Salam-salam buat semua sobat NBS. Terima kasih. Hatur thank you. Hatur thank you juga buat Abah Imat. Sabar ya, masih dengerin kan? Kemudian ada Kang Nur, lagunya Sabar ya. Nanti diputerin. Kemudian ada siapa nih? Selamat malam Tenata. Hai Mbak Nata di Matri Jeron, Yogyakarta. Barang lama yang masih ku simpan adalah fotoku ketika masih balita. Iya, aku jadi pengen lihat, kirim dong. Aduh, aku pengen lihat. Sebentar. Kayaknya nih ada di sini nih fotonya. Lucu banget. Lucu banget. Ini Mbak Nana ngirimin foto waktu kecil. Ih, lucu banget Mbak. Lucunya tuh gak hilang-hilang sampai sekarang. Makasih ya. Barang lama foto waktu sama ibu almarhum bapak. Sama ibu dan almarhum bapak dan fotonya masih hitam putih. Iya keren loh. Aku aja gak punya. Ada deh. Satu biji. Pada saat waktu aku usia berapa ya? 4 tahun. Sekarang masih disimpan di album foto dan sekarang ditambah lagi digital. Wah, keren. Malam ini pengen diputerin lagunya Hari Mukti. Judulnya Kita Masih. Okay. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Indonesia kemarin, NBS Radio. Semoga sehat semuanya. Amin. Halo, apa kabar Lucy Ambersari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Tempi sayang. Selamat malam juga Uci sayang. Benda antik apa ya?
Aku gak punya. Paling suami aja yang antik mah. Emang Abah Iwan Leput mah antik pisan. Aduh, jangan bilang-bilang Abah yang enggak. Aku enggak bilang-bilang. Canda ketang. Paling aku punya kaset jadul sama album foto waktu kecil. Masih kriwil-kriwil ya, Ciu. Requestnya Utha Likumahua, Sesaat Kau Hadir. Salamnya buat semua Sobat NBS. Buat Mbak Esulasi, salam kembali. Makasih Tempi sayang, sehat selalu ya, amin. Sehat selalu juga buat Uci. Kemudian, aduh, aku makin kangen sama papa, kata Rani. Waduh, aku juga kangen loh sama ibu bapakku, kangen banget. Denny Zibran. Aku ngakak, kenapa coba? Ini Denny ngirimin foto, ampun ini lucunya, minta ampun. Ini apa, baby pigeon, baby sweet sal ini. Aduh, ini lucu, asli lucu banget. Beneran ini umur berapa? Berapa bulan ini baru bisa tengkurap ini mah kayaknya. Lucu banget.

0: Oke, rumah.
1: Aduh lucu asli, lucu ini Denny. Kenapa sekarang kok nggak selucu ini? Denny gede di Nini. Oh, Denny gede di Nini. Berarti yang ngerawat Gibran dulu nenek ya. Oke. Asli ini lucu banget. Ini, halo Tempi, baru nyampe rumah. Denny Gibran hadir di Bandung Selatan. Langsung request drama judulnya Polusi atau Keadilan. Salam sapa untuk semua yang lagi dengerin NBS Radio, untuk Tempi dan Kang Ibnu. Mugia sehat selalu untuk Papi 8090 dan semua teman Ajib Senusantara. Mugia sehat selalu ya. Sama Mbak Nana. Ini foto Ajib waktu orok katanya. Oh wala. Aduh. Sobat NBS, malam ini kita bukan cuma mendengarkan kenangan lewat lagu-lagu pilihan kamu ya. Kita juga punya dong satu lagu kecil yang menjadi identitas acara kesayangan kita, yaitu Jingle Indonesia kemarin. Ini untuk intermezzo, untuk jeda, supaya gak ngantuk ya. Kita nyanyi bareng yuk. Aku pengen ngajak kalian untuk menyanyikan bersama. Gak perlu suara merdu, gak perlu hafal nada dengan sempurna. Yang penting kita ikuti aja, menikmati suasananya. Ya, setuju ya. Dan buat Sobat NBS yang sering mendengarkan acara ini setiap Jumat, pasti hafal. Yuk, mulai malam ini kita hafalin syairnya dikit-dikit. Nanti kalau jingle ini diputar, kamu bisa langsung ikut nyanyi bareng. Boleh duduk santai di rumah, nemenin perjalanan. Boleh ikut bersenandung di samping handphone. Bolehlah.

pasti Indonesia kemarin di NBS Radio. Woo. Terima kasih buat Lucy yang sudah request lagu Sesaat Kau Hadir. Hari seru ya. Tadi jingle Indonesia kemarin kita nyanyi bareng. Itu kan liriknya kan cuma itu-itu aja. Saat nada lama mulai terdengar, cerita indah pun kembali hadir. Berbagai kenangan manis mengalun, temani senja hingga malam. Setiap Jumat jam 6 sampai 9 malam bareng Nata Nadia di acara Indonesia Kemarin. Udah itu aja diulang. Ini tahu gak? Denny Gibran, dia langsung rekam. Mau denger gak? Denger ya, kita bareng-bareng ya. Ini suaranya Denny Gibran.

Sobat MPS udah mulai hafal kan, nanti kalau jingle ini kembali terdengar, jangan cuma dengerin ya, ikut nyanyi bersama supaya suasana Jumat malam kita terasa semakin akrab. Ini Nurlela, Baim, aku ulangi lagi ya.

Baim. Ini lagunya. Sekarang mah gak salah Baim. Terima kasih ya udah request lagu Rumpis Nur Lela. Sekarang ada pengalaman yang berbeda dibandingkan masa lalu Sobat NBS. Kita bisa mengenal seseorang lewat medsos. Berbincang hampir setiap hari, saling berbagi cerita, bahkan merasa sudah akrab meskipun belum pernah ketemu langsung. Lalu ada terusannya nih. Lalu suatu hari akhirnya ada kesempatan bertemu di dunia nyata, bukan di dunia maya aja. Lucu juga ya, selama ini kita tahu suara, kebiasaan chatting, kebiasaan mengetik, bahkan cerita keseharian seseorang, tapi belum pernah duduk berhadapan dengannya. Terus ketika ketemu, mungkin awalnya sedikit kikuk. Setelah beberapa menit, obrolan mulai mengalir seperti biasanya. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Aku rasa hubungan seperti ini menunjukkan bahwa kedekatan ini gak selalu harus dimulai dari pertemuan fisik ya. Ada orang yang awalnya terasa asing, tapi perlahan menjadi teman yang menyenangkan. Tentu kita tetap perlu bijak ketika mengenal orang baru di internet. Tapi ketika sebuah pertemanan tumbuh dengan tulus dan akhirnya membawa kita pada perjumpaan dunia nyata yang menyenangkan, dan pengalaman itu bisa jadi kenangan baru yang layak disimpan satu saat. Aduh. Oh ya Sobat NBS, lagi ngapain kamu malam ini? Sambil dengerin lagu-lagu di NBS, dengerin Indonesia Kemarin. Sobat NBS, kalau ketemu sama teman lama biasanya ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul gini gak? Kamu sekarang sibuk apa? Suka gitu kan? Kalau aku suka gitu. Kamu sekarang sibuk ngapain? Dulu mungkin kita sibuk mikirin apa ya dulu? Mikirin ujian, pengen cepet lulus, terus pengen buru-buru kerja, pengen buru-buru cari duit gitu kan. Setelah kerja, kita mikirin lagi pengen nikah, mikirin lagi tempat tinggal, rumah, beli rumah, tanggung jawab, dan lain-lain-lainnya. Terus tanpa terasa, hal-hal yang dulu kita anggap jauh ternyata datang satu persatu. Dan kamu juga ngalamin sampai sekarang. Kadang juga kamu juga mikirin, aduh, duit tinggal segini, aku gak punya duit. Jangan pernah bilang gak punya duit. Ada yang sekarang menjalanin kehidupan sesuai mimpinya, sesuai rencana masa mudanya. Tapi ada juga yang jalannya belok, jauh dari bayangan awal dan rencana awal. Tapi itu bukan gagal. Hidup memang punya banyak kemungkinan yang tidak bisa kita perkirakan sejak awal, ya. Nah, kalau malam ini kamu bisa bertemu dengan diri sendiri saat berusia 17 tahun, kira-kira apa yang ingin kamu ceritakan, itu juga boleh cerita. Kalau aku dulu, aku tuh pengen jadi guru, tau gak? Gak tau kenapa, pokoknya aku pengen aja jadi guru. Tapi ketika seiring berjalannya waktu sekarang, aku memang kebanyakan juga aku ngajar gitu. Mungkin cita-cita waktu kecil ada tercapainya. Aku banyak ngajar, bikin workshop, kemudian juga ngajar baking, ngajar waktu itu bikin workshop sabun, ngajar bikin sabun juga. Aku juga ngajar broadcasting juga. Jadi ya sama juga sih itu, mungkin guru ya. Aku bersyukur banget sih dengan apa yang aku jalani saat ini. Dan ketika waktu dulu orang tua aku tuh pengen aku jadi SH, sarjana hukum. Aku jalanin. Tapi aku tidak jalankan itu sarjana hukumnya. Jadi aku kembali ke dapur. Orang tua aku kan bilang, setinggi-tingginya kamu pendidikan, kalau kamu udah menikah, tetap kamu ke dapur juga. Katanya, iya sih memang benar. Memang benar. Jadi istri solehah, belajar terus jadi istri solehah aku mah. Hari Bukti. Kita masih lagu Mbak Nana di Matri Jeron, Yogyakarta. Selamat malam Mbak, moga-moga masih denger ya.

Sobat NBS, kalau memang kamu klik dari web radio, kamu bisa lihat klip kerennya suami Bunga Trotoar di www.nbsradio.id. Ada klipnya, keren nih, lagi live. Terima kasih untuk Kang Nur yang sudah request lagu Bunga Trotoar. Ini udah lama banget nih, gak ada yang request lagu ini, baru nongol lagi di Indonesia kemarin. Sobat NBS, semakin kita bertambah usia, cara kita memandang kehidupan juga berubah. Dulu mungkin kita ingin cepat-cepat dewasa karena merasa menjadi orang dewasa itu, menyenangkan. Kita bebas menentukan pilihan sendiri, punya duit sendiri, gak perlu terlalu banyak minta izin. Wah, pokoknya pengen cepat dewasa pokoknya. Terus setelah menjalani, ternyata menjadi orang dewasa juga berarti belajar bertanggung jawab dong. Belajar ngatur waktu, menghadapi masalah-masalah, dan menerima kenyataan bahwa gak semua hal berjalan sesuai keinginan. Tapi ada hal baik yang datang bersama usia loh. Kita mulai tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang sebaliknya dilepaskan. Kita juga belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain, ya kan? Seperti bahasan kita kemarin di Soundnesia, kita senyum, kita happy, bukan harus selalu mendapatkan yang istimewa atau wah. Dengan kita bisa duduk santai bareng keluarga aja, ketawa bareng teman lama, dengerin lagu kesayangan tanpa apa ya, tanpa obrolan-obrolan yang berat, mikirin yang berat, itu pun udah menyenangkan. Jadi kalau hari ini kamu mungkin lagi merasa lelah, gak ada salahnya kamu kasih ke diri sendiri waktu untuk istirahat. Kita sudah melewati banyak hal loh sampai titik ini, ya. Coba kita ingat lagi Sobat NBS, dulu apa yang membuat kita seneng, yang membuat hati kita happy. Mungkin dibeliin sepatu baru, menjelang tahun ajaran baru, diajak makan di luar saat weekend, terus dapat uang jajan tambahan. Apalagi ya? Oh, boleh nginep di rumah temen atau di rumah saudara. Nah, itu apa ya? Dengan hal yang seperti itu kita udah happy. Tapi sekarang ketika udah lebih dewasa tanda kutip, aku gak bilang tua, kita mungkin mampu membeli banyak hal yang dulu hanya bisa diimpikan. Tapi belum tentu semua barang yang kita beli itu memberikan kegembiraan yang sama. Gini, barangkali yang kita rindukan bukan bendanya, tapi suasana ketika menerimanya. Ada orang yang memberikan, ada waktu yang menyertai, dan ada perasaan bahwa saat itu kita benar-benar menikmati momen tersebut. Paham ya? Jadi ada orang yang ngasih, kemudian pada saat perasaan itu kita benar-benar menikmati momen tersebut. Kita diberikan kayak apa ya? Kayak kado. Ya itulah sebabnya kenangan sederhana ini sering bertahan begitu lama ya dalam benak kita. Dan sebenarnya gak minta banyak kok, tapi cukup meninggalkan kesan yang mendalam. Aduh, dalam banget ya. Oke Sobat MBS, gak kerasa kita udah sampai di titik perjumpaan malam ini. Terima kasih ya sudah menemani Nata Nadia di Indonesia kemarin, tempat kita mendengarkan lagu-lagu yang membawa kembali cerita lama dan berbagi pengalaman, berbagi cerita yang mungkin selama ini tersimpan sendiri. Semoga ada senyum yang kembali hadir, ada nama yang kembali teringat, atau ada sahabat yang akhirnya ingin kalian sapa setelah mendengarkan obrolan kita malam ini. Sapa dong. Jangan lupa, kita akan ketemu lagi Jumat depan jam 18.30 sampai jam 9.30 ya. Aku sebenarnya harusnya sampai 9.30, tapi karena aku ada perlu, jadi aku pamit sekarang ya.
Tetap dengarkan lagu-lagu pilihan, tetap berbagi cerita, dan jangan lupa menghafalkan jingle Indonesia kemarin. Supaya minggu depan kita bisa menyanyikan bersama-sama lagi. Eh, bentar sebelum aku pamit, aku mau cek dulu. Halo Nain, apa kabar? Aduh, Nain, aku gak jadi pamit deh kalau gitu, bentar. Sebentar ya. Aku mau lihat dulu nih Nain kirim apa. Ini kalau di komputer gak bisa buka aku. Aku harus lihat dari handphone. Sebentar, sabar. Mana Nain tadi? Nain kirim foto apakah ini? Wah, luar biasa. Eh, aku mau dong. Aku pesen ya, Nain. Nain ini adalah seorang yang pintar prakarya. Nain ini suka meronce, selain meronce kehidupan, meronce juga gelang-gelang, lucu-lucu loh. Nain, aku pesen ya, lucu, aku suka gelang. Asik, terima kasih. Tembang Biru Itang Yunas sudah aku siapkan di playlist. Waduh, ini katanya jangan pamit dulu. Aku juga baru dengerin. Aku sebentar lagi deh. Habis kamu kemana? Dari tadi. Rapsanjani, apa kabar Purwokerto? Aku sebentar lagi ya. Soalnya aku memang ada kerjaan. Jadi aku harus pamit lebih cepat. Ya 15 menit lagi ya. Aduh. Sebetulnya masih rindu Sobat NWS. Rindu banget. Serindu-rindunya sama lagu Itang Yunas juga. Tembang Biru di Indonesia kemarin.

Asik, lagunya asik banget. Dini Gibran, terima kasih sudah mengingatkan ada lagu ini. Nain, aku lagi minum bandrek sambil dengerin Mampi siaran. Asik. Makasih ya Nain. Ini lagu siapa nih? Sekar. Selamat malam Sekar. Bisikan malam. Aku jadi ingat lagi tuh duet sama Dini Gibran lagu ini. Kita duet lagi yuk, Ajib. Aduh ini lagunya.

Halo, selamat malam Sekar. Ini lagu kesukaan Sekar. Semangat selalu ya Sekar. Sehat selalu. Jangan terlalu berat mikirnya. Biar semangat, kita dengar lagu ini nih. Lagu yang ini, oh, Bisikan Malam. Iya. Sampai ke hati banget ya. Kerasa banget ke hati. Oh, waktu itu di mana ya, Jip? Lupa aku bareng sama Kang Ibnu ya. Lupa sama band apa ya dulu?

ngantuk ya. Aku juga gak jadi pamit. Udah beres masalahnya. Oke. Kita lanjut lagi sampai 9:30 nih. Jadi masih bisa request. Magani Sekar. Iya. Iya benar. Semangat juga buat Sekar ya. Denny Gibran. Pernah, jadi inget pernah makan bareng tengah malam bareng sekarang. Gimana sih kamu ini bahasanya? Pernah makan bareng tengah malam bareng sekarang. Gimana sih Jip? Pernah makan bareng tengah malam di belakang Baltos. Waktu itu habis pulang dari konsernya Tempi yang di kafe apa ya di Gerlong itu, Ciwaruga, sama band apa ya, sama Kang Ibnu juga, ada Lucy juga, Ciwaruga, Bella Luna, itu waktu ada NBS Kustik. Ya, oh Ajib pulangnya antar Mbak Sekar ke Jalan Semar. Oh ya, pas tengah malam makan dulu di kaki lima belakang Baltos bareng Sekar. Oh alah, kok baru ngeh, kamu nih bahasa di atasnya membingungkan tau gak? Sekar, masih ingat sama Denny Gibran yang pernah antar Sekar pulang waktu abis NBS Kustik? Oh itu Kang Gibran, cerita kita pernah makan. Oh iya benar. Iya benar Sekar. Denny Gibran inget. Untung ada Denny Gibran ya waktu itu ya dianterin. Kalau enggak kan, waduh acaranya kan waktu sampai malam banget. Ada Udin, hai selamat malam, baru nyampe Bandung dari Subang. Titip Dewa 19, jalan kita masih panjang. Oke, ntar aku puterin ya. Terus tadi ada Rika di Surabaya. Halo, selamat malam Nat, apa kabar? Aku baru gabung nih. Iya nih, aku jelang pamit, kamu baru masuk. Pengen lagunya Kinder yang masih ada. Oke, aku puterin. Apa sih yang gak buat Rika? Ini lagu juga aku mau kirim buat Lucy Ambersari.

Ini musiknya keren banget ya. Dewa 19, jalan kita masih panjang. Dan banyak yang kasuat-suat sama lagu ini. Sekar kasuat-suat, aduh jalan kita masih panjang. Udin juga. Terus ada Ajib juga. Ajib yang katanya tembang penutupnya pengen Ricky Basuki selamat tinggal kenangan. Memori Ajib balik lagi waktu zaman SMP SMA katanya. Oke deh. Sobat MBS, waktu boleh terus berjalan, orang-orang boleh datang dan pergi, tapi kenangan indah akan selalu punya tempat tersendiri di hati kita. Terima kasih ya sudah menemani Nata Nadia malam ini. Semoga lagu dan cerita kita bagi apa ya bisa membawa lagi ingatan kita kembali pada momen-momen indah yang mungkin sudah tersimpan lama dan akhirnya tergali lagi di Indonesia kemarin. Sebelum berpisah, boleh dong aku pantun dulu. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Sampai jumpa Jumat depan jam 6.30 sampai 9.30. Kita ketemu lagi, kita berbagi cerita lagi. Dan jangan lupa kita menyanyikan jingle kesayangan kita bersama lagi. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Nata Nadia pamit dulu ya.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita dari era 90-an sampai musik kekinian.
1: Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia.
0: 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita,
1: dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat,
0: tentang drama di kantor,
1: tentang hal-hal kecil yang sering kita alami,
0: atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan.
1: Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget. Via teks atau voice note dan kirim ke
0: 0811-2255-359.
1: Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di MBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: MBS Radio.
1: Halo, saya Imam Kelana. Jika ulangi lagi, boleh? Deg-degan nih. Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Doa dan harapan saya buat NBS Radio, semoga semakin terbaik, semakin pokoknya semakin paling terbaik. Amin.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Andi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beteng sebe.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS 80-an.

0: 안 사요?
1: 아요, 아요.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamuna. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia. NBS Radio.

0: Terminal.
1: Ziba, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Scott.
9: I'm Bob.
10: I'm Clint.
11: And we're the Muffins.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott
14: from Weezer.
15: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
16: Any sounds.
17: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
16: Any sounds.
3: 80s collection. NBS Radio.

0: Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
1: Game now. Ziva, Bruno y Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Muffins.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
17: Any sounds.
18: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
1: Any sounds.

0: Andy Rief, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita. Dari era 90-an sampai musik kekinian. Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia. 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita, dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat. Tentang drama di kantor, tentang hal-hal kecil yang sering kita alami. Atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan. Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget, via teks atau voice note. Dan kirim ke 0811-2255-359. Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di NBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini.
1: NBS Radio.

Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.